Ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak